tambah pundi-pundi gol Garuda juga di menit berapa ya? Gue lupa deh menit berapa gitu teman berdua. Dan pastinya gokil banget. Dan nantinya Indonesia akan melawan Vietnam pada Senin besok 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Tim yang lumayan kuat nomor 2 Vietnam. Bisa lah bisa, yuk. Pokoknya semangat terus Timnas Garuda Indonesia.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Well, di pagi hari ini pastinya pagi-pagi kayak gini enak banget gak sih buat kamu teman Pro 2, buat kalau pas baru bangun tuh main HP langsung gitu ya, buka sosmed, lihat teman-teman kamu lagi ngapain atau kamu lagi berolahraga langsung posting gitu ya. Tapi kalau lagi main Instagram terus lagi nge-stalk gitu ya, apalagi nge-stalk mantan kamu di postingan lama-lama tuh lagi nge-scroll, tiba-tiba ke-like. Nah, pernah gak lo ngerasain kejadian kayak gitu-gitu? Gak sengaja ke-like postingan lama. Dan tau gak sih kemarin CEO-nya Instagram, dia tuh ngejelasin. Kalau lo tiba-tiba lagi nge-stalk, terus tiba-tiba nge-like postingan lama teman lo atau mantan lo atau orang yang lagi lo stalk gitu ya, teman-teman berdua. Jadi, kata Mozeri, yaitu adalah CEO-nya Instagram, dia bilang kalau Instagram itu bakal langsung ngirim notifikasi ke pemilik akun. Ada dua jenis notifikasi, ada yang di dalam aplikasi dan ada yang di push notification ke HP kamu teman berdua. Nah, kalau kamu langsung unlike, Instagram emang bisa ngapus notifikasi yang ada di dalam aplikasi. Jadi pas pemilik akun membuka tab notifikasi di Instagram, jejak like tersebut udah nggak akan muncul lagi. Tapi nggak berlaku untuk push notification kamu di HP. Makanya kadang sudah kekirim ke lock screen atau notification center, tapi pas buka Instagram nggak ada tuh like-annya gitu. Jadi kalau bisa sih jangan kepencet like ya teman-teman berdua ya. Coba siapa yang suka stalking, kasih tahu gue teman-teman.

Tosmi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama gue, Davi Prada. Gimana kemarin pas hari Jumat udah nonton Brand New Day-nya Spider-Man belum? Ini tadi kemarin gue ke Blok M ya. Itu tuh rame banget, bahkan gue karena parkir di sana, terus habis itu ngelihat orang-orang tuh pas lagi malam-malam, pas Blok M Square udah tutup, bahkan banyak orang yang baru keluar tuh dari Blok M Square. Dan terus pas gue tanya mereka, ya mereka baru nonton Spider-Man Brand New Day. Emang seru banget sih teman Pro 2 filmnya ya. Apalagi di sana ada surprises yang bakal kamu dapetin gitu. Terus juga kemarin pas di London, Tom Holland yang mainin Spider-Man, Peter Parker, bertemu lagi bersama Marisa Tomei, yaitu adalah si Aunt May-nya Peter Parker gitu. Dan mereka berdua akhirnya reuni lagi ya, quote unquote, di premiere Spider-Man kemarin di red carpet sama Bro 2. Terus mereka langsung saling pelukan juga, dan itu menjadi momen yang manis karena fans keinget banget sama connection-nya Peter Parker sama Aunt May. Aduh, padahal Aunt May udah gone gitu ya di film sebelumnya. Sedih banget sama Bro 2. Coba kasih tahu yang udah nonton, kasih ratingnya 1-10 berapa sama Bro 2 di 0811 801 05.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Well, sebentar lagi kita akan move on ke jam 8 pagi, teman Pro 2. Nah, di jam 8 kayaknya gue bakal ngebahas soal salah satu meja yang harganya itu 20 juta, teman Pro 2. Emang meja apa sih? Nanti gue jelasin ya. Ini ada bau-baunya sama Rick Owens dan juga WWE. Jadi buat kamu fansnya WWE, kayaknya kamu harus beli meja ini. Bukan meja yang kalau ditidurin langsung pecah, bukan ya. Ini adalah meja yang bentukannya kayak special move-nya Jeff Hardy. Ih, seru banget kan? Setelah yang satu ini ya, teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pro
1: 2. Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Well, kita lanjut ya. Tadi topik obrolan gue barusan di jam 7, hampir jam 8 tadi ya. Tapi gue pengen bahas soal meja yang harganya 20 jutaan ini ya. Atau ya kalau dirupain 27 juta sih sebenarnya ya bahkan. Dan kalau misalkan lo adalah fans WWE atau WWE ya, kalau di Indonesia-nya gitu ya. Pasti lo tahu Jeff Hardy. Dia punya finisher paling ikonik di dunia WWE, yaitu The Swanton Table. Jadi dia naik ke net yang di samping tuh, terus dia kayak free dive gitu, langsung mengenai lawan. Nah, persis dibikin patung seperti itu. Jadi Jeff Hardy lagi The Swanton Table, di atas bentukannya dia dikasih kayak kaca gitu, teman Pro 2. Jadi kayak patungnya Jeff Hardy dikasih kaca jadi meja beneran gitu. Nah, nama desainernya itu adalah Cam Van Dam. Kamu bisa cek kalau misalkan kamu penasaran sih sebenarnya kayak gimana sih mejanya. Yang pasti katanya sama orangnya itu terinspirasi sama gaya furniture eksperimental ala-ala Rick Owen gitu. Jadi brutal, abstrak, sama penuh statement. Dan ya, as we expect juga, karyanya viral di internet sampai banyak yang pengen beli meja ini gitu. Apalagi fans-fansnya di WWE juga. Ya, mungkin kalau misalkan kamu punya duit sekitar 27 juta dan butuh meja, kamu bisa langsung DM sendiri ya, Cam Van Dam ini, teman berdua di Instagram. Ada yang mau beli?

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

Halo semua FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat gajian ya yang udah gajian. Apalagi kamu kan biasanya gajian tanggal 25, kemarin udah gajian. Tanggal 1 pasti udah gajian kemarin juga ya, teman bro 2. Emang kalau habis gajian tuh berasanya kayak miliarder, apa aja bisa di check out, apa aja bisa dibeli gitu ya, teman bro 2. Kayak ada salah dua aktor nih yang dia beneran baru aja jadi jutawan atau miliarder gitu ya, teman bro 2, yaitu adalah Ben Affleck sama Jamie Dingg. Well, sebenarnya kalau Ben Affleck sih udah jadi miliuner beneran ya, tapi kemarin itu mereka tuh ikutan Who Wants to be a Millionaire yang dipandu sama Jimmy Kimmel. Nah, abis itu dia pokoknya menjawab lah pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya mereka bisa menang hadiah utama $1 juta. Yang emang sebelumnya juga Matt Damon sama Ken Jennings juga meraih hadiah yang sama pada season 2025 kemarin, nomor 2. Tapi akhirnya Ben Affleck bilang kalau dia tuh nyumbangin semua hadiahnya untuk Kongo bagian timur, katanya melalui program pemberdayaan masyarakat serta penguatan ekonomi lokal gitu sih, teman bro 2. Ih, keren banget ya, beneran Bruce Wayne banget, karena Ben Affleck kan juga pernah mainin Bruce Wayne ya, teman bro 2. Kalau kamu dapat $1 juta, kira-kira pengen beli apa, teman bro 2? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mau ngingetin sekali lagi buat kamu, teman Pro 2, yang mau ikutan seru-seruan sama gue di pagi hari ini, boleh langsung aja merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 dan juga pastinya di Instagram di @pro2fmjkt ya, teman Pro 2. Jangan lupa ikutan juga di RRI Digital. Kamu bisa download juga di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2. Di sana ada live chat yang bisa ikutan join juga ngobrol-ngobrol bareng sama gue di pagi hari ini. Jadi kalau gitu, tune terus di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Abis ini gue bakal info apa aja yang lagi rame di pagi hari ini. So jangan kemana-mana.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Karena sudah 1 Agustus, well ini ada penyesuaian harga bahan bakar minyak teman Pro 2. Dan alhamdulillahnya ini adalah berita bagus gitu teman Pro 2. Karena BBM Pertamina yang terhitung efektif per 1 Agustus 2026 ini ada penyesuaian harga, di mana ada beberapa BBM yang harganya turun teman Pro 2. Ada Pertamax Turbo yang tadinya 19.300 menjadi 18.300. Terus ada Pertamax Green juga yang tadinya 17.000 sekarang turun menjadi 16.600. Dan pastinya Pertamax yang dari 16.250 turun menjadi 15.950 teman Pro 2. Untuk Pertalite 10.000 harganya tetap sama, Pertamina Dex 21.150 harganya tetap sama, dan Dex Lite harganya 19.700 harganya tetap sama teman Pro 2. Well alhamdulillah gue pengguna Pertamax ya, jadi harganya turun teman Pro 2. Dan semoga ini juga bisa membantu teman Pro 2 yang berkomuter gitu menggunakan bensin. Oke? Gimana menurut kamu teman Pro 2?

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: 102.
1: Close FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 9 pagi. Masih sama gue Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini ya. Anyway, kamu hidup di zamannya WinM dan Deezer ya sih? Mungkin kalau kamu anak 90-an atau mungkin kamu anak 2000-an tapi yang lumayan update gitu ya. Kayak gue pada saat itu yang emang anak warnet juga ya. Pasti udah tahu WinM, yaitu adalah salah satu player, music player gitu kali ya di komputer kamu gitu tuh, bro dua. Dan WinM katanya siap comeback dan bakal tantang Spotify dengan layanan streaming music. Soalnya WinM sama Deezer mengumumkan kemitraan baru di mana Deezer akan mendukung layanan berlangganan musik premium yang akan diluncurin sama WinM. Katanya dari perjanjian itu, WinM akan memanfaatkan teknologi white label Deezer dan katalog musik berlisensi global sambil mempertahankan merek dan pengalaman penggunanya, teman bro dua. Tapi WinM masih merahasiakan banyak detail tentang aplikasi ini yang dijadwalin akan rilis di tahun depan. Well, meskipun emang pengikut setianya WinM udah banyak gitu, apalagi dari era 90-an, ya WinM harus menghadapi persaingan yang lebih ketat sih. Dimana era streaming sekarang didominasi sama Spotify, terus juga YouTube, ada YouTube Music, ada Apple Music, dan masih banyak kayak lagi sih itu, bro dua. Tapi menurut kamu gimana? Coba kasih tahu gue ya.

0: gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Karena sudah memasuki bulan Agustus, gue harus update dulu nih teman Pro 2 ke kamu. Film-film baru apa aja yang bakal tayang di Agustus 2026. Oke, di 5 Agustus ada Deep Water. Di 5 Agustus juga akan ada Tao Exorcist. Di 6 Agustus ada Light the Way. Di 7 Agustus ada Dear You. Di 12 Agustus akan ada Kung Fu Soccer. Di 12 Agustus ada The End of Oak Street. Terus di 12 Agustus juga ada Cat's Eye Wild Hearts. Di 13 Agustus ada La La Land. Di 13 Agustus juga ada Seni Merayu Tuhan. Pas juga 13 Agustus juga ada Ketok Magic. 14 Agustus ada Lucky Strike. 14 Agustus lagi ada Paw Patrol Dino Movie. Nah, di 19 Agustus, wah ini seru nih, ada Insidious Out of the Further. Wow. 20 Agustus ada Harusnya Horror dan Bandung. Dan di 26 Agustus ada Agito. Di 27 Agustus ada Paket Santet sama Operasi Pesta Copet. Gue mungkin yang gue tunggu-tunggu sih Tumam Pro 2 adalah Insidious sama Operasi Pesta Copet yang dimainin sama Iqbal sama Christo Emmanuel juga ya Tumam Pro 2. Tapi film apa yang paling kamu tunggu nih di Agustus ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 10.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Tosem FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat weekend, selamat enjoy the day teman Pro 2. Jangan lupa buat nongkrong sama teman-teman gitu ya, melepas stres. Jangan lupa buat ngobrol, jangan lupa buat ketawa, jangan lupa buat senyum ya. Jangan sampai kamu kena yang namanya adalah humor cliff. Ini gue ngambil dari Stanford University, ada salah satu pembahasan yang dibahas sama pengajar di Stanford. Dia bilang kalau sering tertawa atau tersenyum itu mulai menurun sekitar usia 23 tahun. Fase ini berdekatan dengan masa ketika banyak orang memasuki dunia kerja dan merasa perlu tampil lebih serius katanya. Makanya fenomena ini dibilang sebagai humor cliff. Bahkan tawa anak usia 4 tahun dalam sehari disebut setara dengan tawa rata-rata orang dewasa selama sekitar 10 minggu. Waduh, jangan sampai ya teman Pro 2 kalau bisa tertawa terus, tertawa terus, positive thinking terus teman Pro 2. Banyak-banyakin nonton stand up komedi kali ya. Biar kamu ketawa terus gitu ya. Atau mungkin dengerin gue biar lo terhibur gitu ya perjalanannya di weekend ini, oke? Kalau gitu jangan lupa untuk bahagia teman Pro 2.
1: Selama ini

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa sebentar lagi, udah mau jam 10 lagi. Tandanya gue harus cabut dulu, teman Pro 2, digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Anyway, gue pengen bilang makasih. Dan juga mau minta maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, teman Pro 2. Gue cuma pengen ngehibur awal bulan aja nih, yang 1 Agustus, siapa tahu disawer. Kalau gitu, teman Pro 2, thank you so much sekali lagi. Pastinya bertemu lagi besok pagi di Minggu pagi ya. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elhanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama di hari ini, teman Pro 2, Yungkai baru saja mengumumin jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean, I'll Found You yang akan digelar di beberapa negara. Tour ini akan dimulai di Shanghai, namun sayang kota Jakarta belum masuk ke dalam line-up-nya. Info Pro 2. Warren Hu baru aja merilis potongan video yang bikin penasaran warganet, teman Pro 2, usai memperhatikan audio dan juga visual Rich Brian. Sepertinya Warren terlihat akan kembali berkolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses dalam Get Your Mans di tahun 2022 lalu. Info Pro 2. Nuna baru aja comeback dengan merilis single musik video berjudul Honk. Dan gokilnya lagi nih teman Pro 2, di MV kali ini Nuna memperlihatkan suasana kental yang melokal dengan suasana telolet yang khas dan juga pemandangan background sawah serta angkot yang menjadi ikon di MV kali ini. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Jakarta Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Howdy, howdy teman Pro 2, selamat hari Sabtu. Dan Sabtu hari ini ditemani sama gue lagi, Elanda Krisandaru, teman Pro 2 yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 2 siang lah ya. Karena abis itu bakal ada chart Jakarta pastinya, barengan sama Edit dan juga Davi. Gimana kabarnya di hari Sabtu ini teman Pro 2? Apakah lo sudah berolahraga? Karena gue ngeliat story teman-teman gue nih, di pagi hari ini sudah mulai untuk berolahraga. Lebih tepatnya tadi pagi sih. Kalau sekarang kayaknya udah kepanasan ya. Tapi anyway, gue akan menemani semua kegiatan lo di hari Sabtu ini teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau cerita di hari ini, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Sama boleh dong kasih tau gue di hari Sabtu ini lo ngapain kegiatannya dan agendanya. Ceritain dong gimana perasaan lo di hari ini. Kalau lo mau request juga gue buka, tapi syaratnya adalah lo cerita dulu lo lagi ngapain hari ini dan agenda lo apa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lokal.
1: Oh, pernah dengar gak sih tentang kewirausahaan sosial?
2: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
1: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
2: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
1: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
2: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
1: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
2: Setuju.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Landa Krisandaru. Di hari ini, lagi-lagi nih teman Pro 2. Buat lo yang mau menyapa gue, boleh banget gue buka di 0811-800-105. Kayak siapa nih yang gue buka dulu ya di WhatsApp hari ini? Udah ada dari Novi. Apa nih kata Novi? Kayak Lan, gue hari ini di rumah aja sambil beres-beres dan sambil persiapan buat ujian. Wow. Biasanya anak kuliahan nih kalau ujiannya di hari-hari gini. Cuma setau gue, beberapa kampus juga udah mulai ospek ya. Mungkin kampus lo agak lain nih. Pokoknya semangat buat Novi ya, buat di hari ini. Semoga nilainya lancar dan juga pastinya ujiannya lancar dan nilainya baik ya. Ntar kasih tahu gue kira-kira nilai lo berapa ya. Dan masih gue temenin teman Pro 2 segala kegiatan lo di hari ini. Kalau ada yang mau absen lagi boleh banget gue buka di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 FM Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Lande Krisandaru pastinya di hari ini. Di hari Sabtu nih teman Pro 2, gue mau update sedikit dari harga BBM per tanggal 1 Agustus ini teman Pro 2. Kenapa? Karena janji pemerintah adalah untuk menyesuaikan harga BBM dan katanya turun bertahap sampai dengan Agustus. Wow. Dan gimana harga-harganya teman Pro 2? Gue baca ini dari Pertamax Turbo nih, dari 19.300 turun ke 18.300, berarti turun Rp1.000 ya. Terus juga ada Pertamax Green yang semula 17.000 turun ke 16.600, turun 400 perak. Terus juga ada dari Pertamax nih teman Pro 2 yang dari 16.250 turun ke 15.950, turun 300 perak. Meskipun seingat gue ya Pertamax itu naiknya 3.000 kemarin, Rp3.000. Turunnya 300 perak. Aduh, jujur ini bakal kerasa banget sih buat lo yang kayaknya emang mengisi BBM non subsidi ya. Memang gue rasa masyarakat Jakarta mayoritas juga banyak kan akan mengisi yang non-subsidi sih gue rasa. Tapi ya gue sih lebih ke penyesuaian harga, semoga bisa berdampak baik lah ya. Karena lumayan kerasa nih yang dari 12.000 terus langsung ke 16.000. Wah langsung. Gimana menurut lo teman Pro 2? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Celine featuring Nadia dengan Kau Lagi. Buat lo yang gak tahu Nadia itu siapa, ini adalah single perdana, kalau gue gak salah ya, ini adalah single yang melejitkan nama seorang Bernadia. Dulu emang karakternya beda banget sih waktu dia sama kakaknya, sama Celine ini, atau Joy, biasanya panggilannya Joy ya. Mereka tuh lebih ke cewek-cewek yang lugu banget gitu, yang kayak belum terlalu kenal cinta. Pas Bernadia single sendiri ya, dia solo karir, tiba-tiba bom suaranya dan juga cerita-cerita sedihnya tuh beda banget, teman Pro 2. Salah satu yang lo harus dengerin adalah lagunya Bernadia yang ini nih, coy.

Lagu ini berjudul Menyenangkan Mengenalmu, teman berdua, dari album Semoga Hanya di Mimpi. Wow. Ini salah satu lagu yang menurut gue, wah, lu kalau dengerin ini sedih banget. Gue sih sayang sih sebenarnya lagu ini cuma 2 menit gitu. Gue berharap lagu ini tuh panjang gitu, tapi gue mengerti sih karena album ini sebenarnya lagu-lagunya durasi yang gak terlalu panjang. Supaya apa? Supaya lo tuh bisa ngedengerin full cerita di lagu ini tanpa merasa, ah, ini lagu kelamaan. Gue ngerti banget sih, tapi lagu enak banget, jujur. Ini lagu menceritakan tentang terima kasih banyak. Kayak gue tuh udah senang sekali kenal sama lo, meskipun mungkin kita gak lanjut ke tahap selanjutnya untuk lebih serius. Dan bahkan ibu lo, terima kasih banyak udah baik sama gue, meskipun pada akhirnya gak menerima gue.

Yes, gitu teman berdua. Dan gue sapa dulu nih kira-kira yang buat kamu udah join di WhatsApp di hari ini ya. Gue pengen menyapa dulu dari siapa nih? Taurus. Halo Taurus, katanya Kailan mau request lagu Raim Laude yang Dunia Yang Nanti dong. Belum ada. Aduh, sorry banget ya. Terus juga katanya kalau Sabtu enggak open request kah? Tergantung. Tergantung biasanya. Tapi anyway lagu lu belum ada ya. Kalau misalkan lu mau request yang lain boleh banget, gue tungguin ya. Terus katanya tadi ada yang cerita ke gue, ada Lani nih dari Bekasi, katanya mau lagi ngeberesin kamar dan agenda aku gak kemana-mana sih kak, di rumah aja. Mau request The Chainsmokers yang Don't Let Me Down. Udah gue puterin tadi ya. Salam untuk alumni SMP 23 Bekasi angkatan 2008-2009, Septiani, Septiana. Oh ini kembar nih. Septiani, Septiana, Shellen, Lia, dan juga Kak Ellen. Wih, terima kasih. Gue disalamin juga meskipun gue bukan alumni SMP 23 Bekasi. Gue alumni SMP Global Islamic School kebetulan di Condet. Anyway teman berdua, buat lo yang masih mau request nih, kayaknya Taurus lagi mengetik sesuatu nih kayaknya. Masih gue tungguin ya, gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di siang hari ini. Tapi kasih tahu lo lagi ngapain ya. Gue buka hotline di 0811-800-105. Sambil menunggu kamu yang mau cerita lagi teman Pro 2, gue tuh lagi seneng banget dengerin satu lagu teman Pro 2 dari Gia Indrawari. Gue gak tahu kenapa ini lagu tuh happy banget gitu vibesnya. Semoga bisa membuat lo happy juga di hari Sabtu ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena gue akan masih temenin kamu sampai nanti jam 2 siang. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Burung hantu menggunakan mata dan telinganya yang sangat tajam dan peka untuk menemukan mangsanya. Penglihatan burung hantu di dalam gelap sangat baik sehingga cepat memusatkan bola matanya pada berbagai objek di dalam kegelapan. Burung hantu juga memiliki leher yang lentur sehingga dapat memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Pendengaran burung hantu juga sangat tajam untuk menemukan lokasi mangsanya. Ketika berburu, burung hantu seringkali mengeluarkan teriakan-teriakan yang dapat membuat mangsanya ketakutan. Sehingga burung hantu dengan cepat menyambar mangsanya dengan pendengaran yang tajam, mangsa pun bisa ditangkap dengan mudah.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di siang hari ini, teman Pro 2. Halo teman sih, kalau ternyata di Jakarta nih teman Pro 2 udah rame banget beberapa konser. Kayaknya teman-teman gue udah pada beli konser Kanye West deh. Tapi itu juga kayaknya susah banget teman Pro 2. Ada teman gue bahkan yang sampai skeptis bahwa dia tidak akan dapat tiket ya. Waduh, jangan gitu dong coy. Tapi anyway, selain dari konser-konser yang ada di Jakarta teman Pro 2, sekarang tuh lagi happening banget nih buat lo yang kayaknya belum nonton. Salah satu film dari Marvel teman Pro 2 yang udah dirilis, yaitu film Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Dan nih gue ngelihatnya dari beberapa ulasan. Gue ngeliat dari catatan film nih akunnya, skornya itu ada di 8/10 untuk film ini teman Pro 2. Wow, dan katanya ini film sedih sih. Jujur gue belum nonton, cuma gue penasaran. Lo gimana? Apakah lo sudah menonton? Apakah lo mager untuk nonton? Tapi katanya sih sedih ya teman Pro 2. Jadi lo ke bioskop harus sedia tisu. Wow. Anyway teman Pro 2, gue mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang udah join. Ada Taurus nih katanya, Kailan mau nanya dong, menurutmu sebenarnya mungkin gak sih cowok itu ngejar cewek cuma buat nyenengin mamanya? Mungkin sekali, karena mungkin dia belum punya calon untuk dikenalkan, terus tiba-tiba mamanya nawarin calon dan kayaknya ya udah deh, daripada nyokap gue berisik, gue iniin aja deh, gue jalanin deh gitu. Sangat amat mungkin sih kalau menurut gue ya. Katanya dia udah berkali-kali berusaha yakinin aku kalau dia tuh mau sama aku bukan karena mamanya, tapi aku masih ngerasa gitu. Wow, oke. Terus udah mulai kelihatan ada perbedaan-perbedaan yang bikin aku mulai ragu sama dia. Aku sampai langsung ke dia tanpa babi bu, bahkan beberapa kali aku menawarkan dia untuk mundur, dan dia bilang malah mau nerima aku apa adanya, dan dia udah bertekad gak mau mundur. Menurut gue sih sangat mungkin ya Taurus ya, karena biasanya cowok tuh mau gak mau akan menyenangkan ibunya sih. Jadi mungkin ini salah satu cara ya untuk dia menyenangkan ibunya. Cuma balik lagi sih ke hubungan lo, apakah lo merasa begitu atau ternyata ya lo tidak merasakan demikian sebenarnya. Ya good luck ya Taurus dengan hubungan lo, semoga baik-baik aja, dan ya gue sih berharap gak kenapa-napa ya. Dan anyway teman Pro 2, masih gue temenin nih menjelang jam makan siang di hari Sabtu ini. Kita dengerin dulu satu lagu yang asik banget sih nih buat coba untuk menemani makan siang lo. Ada Lenggang Puspita dari Afgan nih teman Pro 2, salah satu lagu remake dari Guntur Soekarno Putra teman Pro 2, bakal kamu dengerin nih. Jadi buat kamu yang masih mau makan siang, here we go. Salah satu lagu untuk menemani kamu, Afgan dengan Lenggang Puspita.

Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Niji dengan Hapus Aku, teman Pro 2. Dan masih ditemenin sama gue Alanda Krisandaru di Santai Siang Weekend. Teman Pro 2, gue mengamati satu peristiwa di beberapa daerah, khususnya mungkin di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sih juga ada, terus juga di Jakarta, teman Pro 2. Yaitu ada beberapa mall besar yang tiba-tiba dipasangi pagar sekitar 2,5 meter, teman Pro 2. 2,5 meter tingginya. Bahkan di Kokas ya, terakhir Kokas tuh gue ngeliat udah dipasang pagar, terus sekarang di Blok M Plaza, teman Pro 2, sudah mulai dipasang pagar. Wow, ada apa nih? Karena setahu gue berpuluh-puluh tahun Blok M Plaza berdiri, gak pernah pagar setinggi itu. Dan kayak di Tunjungan Plaza, terus di Summarecon itu mulai di, apa namanya, udah mulai dipasangi pagar-pagar. Dan juga kayak kemarin ada di mana? Pakuwon Mall kalau gak salah, Pakuwon Mall udah mulai dipasangin. Kira-kira ada apa, teman Pro 2? Gue sih gak mau menyebar spekulasi atau gimana-gimana, gue gak tahu di komen pada menganalisis sesuatu gue rasa. Lu kalau penasaran, lu coba aja tanya ke pengelola mall ada apa ya, gue takutnya malah berspekulasi yang enggak-enggak. Tapi anyway, teman Pro 2, buat lo yang masih mau makan siang hari ini boleh banget, lo bisa ke beberapa tempat. Kayaknya di Cipete itu banyak banget resto-resto di pinggiran MRT tuh, banyak banget spot yang bisa lo jadikan tempat untuk makan siang di hari ini. Gue waktu itu pernah makan siang di salah satu resto burger di Cipete, yaitu Burger Garage. Ya, itu menurut gue lumayan apa ya, buat lo yang suka F1 ya. Ini menurut gue tempat lo banget gitu, karena di dalam situ banyak banget ornamen F1, banyak poster, dan juga burger-burgernya dinamakan sesuai pembalap F1 yang sekarang, teman Pro 2. Wow. Seru banget. Lu coba cari aja di Google Burger Garage di Cipete. Terus di sebelahnya kalau enggak salah ada ayam goreng Cipete, juga enak banget. Salah satu resto lumayan legend di Cipete, itu juga enak. Terus juga ada Bansan Cipete, sayangnya tutup. Aduh, gue sedih banget tuh Bansan Cipete tutup. Padahal itu enak banget. Dan itu kalau gak salah salah satu punya penyiar Prambors juga, yaitu Pakita Genushka. Shout out untuk Genus. Gue suka banget sama Bansan dan sayang banget harus tutup. Gue gak tahu yang Bintaro masih ada apa enggak. Cuma gue adalah salah satu pelanggan Bansan Cipete. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Lo punya rekomendasi makan siang apa hari ini? Coba kasih tahu gue di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 08118001105. Sambil gue temenin jam makan siang lo, teman Pro 2, di hari ini. Dan buat lo yang kayaknya mau cerita kira-kira ada apa di hari ini, boleh juga ya.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, lo tau gak sih? Baru aja lo dengerin Zona Nyaman featuring dari 420. Kok featuring sih? OST deh ternyata ini. Ini adalah lagu dari 420 yang menemani masa SMA gue juga ya. Ini lagu enak banget, menemani makan siang kamu teman Pro 2. Dan gue mau update sedikit teman Pro 2. Gue lansir dari BBC Indonesia teman Pro 2. Ternyata banyak banget teman-teman kita di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, teman Pro 2, ternyata cuma ada 1% dapur MBG di Papua. Melihat ini sebuah kemirisan, teman Pro 2, kenapa? Karena ini adalah wilayah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Jadi menurut gue, kalau misalkan memang MBG dilansir untuk mengurangi angka stunting, salah satunya yang bisa jadi perhatian masif adalah teman-teman kita pastinya di wilayah Papua, teman Pro 2. Kenapa? Karena ya itu tadi, wilayah stuntingnya, angka stuntingnya cukup tinggi. Dan juga gue yakin banyak sekolah-sekolah di sana yang membutuhkan sekali yang namanya makan. Tapi gue merasa bahwa di Papua tuh butuh tidak hanya nasi, tapi juga mereka punya makanan pokok sendiri, yaitu adalah yang namanya papeda sagu ya, karena itu dari sagu. Nah, mereka tuh lebih terbiasa makan sagu daripada makan nasi. Kenapa? Menurut gue kita perlu diferensiasi pangan gitu, biar makanan kita beragam, gak cuma nasi. Karena banyak banget wilayah di Indonesia yang tidak terbiasa dengan nasi. Sebelum ada beras masuk ke Indonesia, kita tuh terbiasa makan yang namanya sorghum. Nah, dulu tingkat kalorinya lebih rendah, tingkat gulanya lebih rendah, dan juga lebih mengenyangkan. Nah, lu bisa coba juga tuh, buat lo yang bosan sama nasi, mungkin bisa makan sorghum.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Jadikan Aku yang kedua nih, tapi gak bisa nih karena sebentar lagi udah mau jam 2, teman Pro 2. Gue harus cabut dulu, abis ini bakal ditemenin di chart sama Davi sama Edit pastinya di top 20 dan juga International Top 20 Jakarta selama 1 jam ke depan kurang lebih, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 10 tadi sampai dengan hampir jam 2 ini. Abis ini kamu pastinya ditemenin dulu ya. So, gue ucapkan selamat berhari Sabtu. Buat lo yang mau malam mingguan nanti juga boleh. Semoga happy dan juga time well spent, teman Pro 2. Akhir kata gue ucapkan Elan de Kristen dari Sending of the Air and have a great, great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini. Ya, pastinya ada di Indonesia Top 20 Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin

0: di 1 jam ke depan ya, tentunya di Indonesia Top 20 Jakarta. Lu boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini? Tadi ya, gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2, tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: dari Selena Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok enggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: 2 minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Dua lagu dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya, gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nahila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Gia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: 2 di Indonesia Top 20 di Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman-teman. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi, ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman-teman. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: Cik Sika dan juga Adeko Finda dengan terbelah jadi dua teman pro dua. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 Jakarta, atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Teri dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabun Jauh.
2: Number 4.

0: posisi 3 teman bro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini teman bro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman bro 2 yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman bro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman bro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: number 2.

0: Yo yo yo. Sebentar lagi kita akan masuk ke jawara kita di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gua kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gua mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 20 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: buat Siloam 7 dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Samen kita, Ozia. Alright, kalau gitu, nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info pertama buat sinias Indonesia, kesempatan tampil di panggung Oscar kembali dibuka. Komite Seleksi Oscar Indonesia resmi membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia di kategori International Feature Film Award pada Academy Awards ke-99. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan syarat film sudah tayang di bioskop komersial Indonesia minimal 7 hari berturut-turut dalam periode 1 Oktober hingga 30 September 2026. Info selanjutnya, CEO Recording Academy Harley Mason Jr. mengaku sedih atas keputusan BTS yang memilih tidak berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan grup tersebut dan menegaskan bahwa kategori baru Best Asian Pop Performance dibuat untuk merayakan perkembangan musik pop Asia. Info selanjutnya, Tom Holland mengaku memerankan Spider-Man bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga bertanggung jawab besar karena karakter Peter Parker

0: jadi panutan bagi banyak anak muda. Dalam pemutaran perdana film Spider-Man Brand New Day, Holland mengatakan ia ingin memastikan sosok Peter Parker terus memberikan inspirasi positif bagi para penggemar. Info Pro 2. Itu dia info kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

di Jakarta bersama gue Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Spiro, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Spiro, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Rodrigo with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16. Number 16.

Nomor 19 langsung naik ke nomor 15. Ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputer spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14. Ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu. Ada Somber with Homewrecker. Nomor 14.

Nobody Is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12,

Top 20 Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya Top 22. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu Top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut. Sebelum masuk ke nomor 10-nya atau Top 10 di minggu ini, gue mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's a Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All. Number 10.

0: polite. Biasanya kan kebalik ya, Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh om bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, okay? Langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: salah satu lagu yang di minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Sienna Spiro, Die on This Hill. Masih stay strong at number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: lagunya nih, tinggal satu lagu yang belum gue putar aja. Tapi gue pengen recap sedikit dari nomor 10 tadi ya. Di nomor 10 ada Bruno Mars, Risky It All. Di nomor 9 ada Taylor Swift, Opalite. 8 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Nomor 7 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 6 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 5 ada Olivia Dean with Man I Need. Nomor 4 ada Ray, Where Is My Husband. Di nomor 3 ada Sienna Spiro, Die On This Hill. Dan di nomor 2 tadi ada Kehlani with Folder. Langsung aja di nomor 1 ada Olivia Dean, with So Easy. Congratulations.
1: Number 1.

0: sama Bro 2 udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue udah Pepe Rada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya sore ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenal, bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya,
0: diri sendiri.
1: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: kan? Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
0: Nah, amin.
1: Jadi
0: amin,
1: ini keseruannya amin. Kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apa kur orang.
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh, iya benar-benar selamat siang.
2: Benar-benar. Tapi dia selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya
1: kayaknya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari
1: terakhir.
2: Sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Iya. Terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih
0: juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya
1: oh,
2: udah sidang hasil.
1: Okay.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: ini udah di pending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi
0: okay.
2: ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup ya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu
2: ya jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih. Nah dari situ waktu itu kalau nggak salah nih aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang lama-lama iya lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit lah,
1: lomba
2: juara
1: karaoke
2: tiga.
1: Lagu Nika Ardila
2: ya,
1: gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: enggak
2: boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu
0: ke
2: lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih buat ini aja
1: baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya
2: beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin cuman aku nggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan udah biarin tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur.
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya.
0: Udah ada jodohnya.
1: Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Lagunya.
2: Muhasabah hati ini jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate. Jadi, ya? Hah? Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Melainkan menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri. Emang soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus
1: ngebulu.
2: Aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat itu kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku enggak.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya ya, lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis itu yang kayaknya jauh banget tuh kita enggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Oke. Okay, yang ketiga enggak ada ya, kedua, cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Okay. Jangan Mas. Oh, yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
1: Jadi yang berkesan dua.
0: Jangan. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: merasa ya memiliki itu, lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Itu ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa tetap nih bahagia. Dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Ya kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Okay. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pengalaman pribadi.
2: Semua pribadi ya.
0: Oke.
2: Kalau nggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Relate gitu betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, biasa pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kita lihat di medsos, ya, banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iya.
0: Okay.
2: Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu apa.
0: Iya.
2: Gue nangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali udah ya apal. Udah apal iya, udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih satu
1: jadi jam. 3 jam satu shift
2: satu
1: kan
2: hari
1: jam.
2: Launchingnya juga tiga-tiganya
0: pakai
2: hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu semua.
0: Hemat tenaga
2: efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
2: kalau produser sendiri gitu ya
1: jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Ya. Pengkhianatan. Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum mas.
0: Aduh, belum
2: kali
0: ya.
2: Baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku iya. Temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, oh, takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang gitu. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah, jadi narsum ya. Mm-hmm. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Mm-hmm. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi mm-hmm. dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh yeah, A. Yeah. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu
0: oh,
1: ya, ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wih, mantan.
2: Oh.
1: Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluar single, mm-hmm. mau gak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan?
2: Ya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: ya, dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian, itu gak ketemu mm-hmm. nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetek. Gitu. Oh, sedangkan namanya okay. Kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Nah, gak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, akhirnya.
2: Tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Ray ini udah punya trilogi gitu. Hmm. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke. Okay. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena okay. Ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera nah, berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan okay. Mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Okay. Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Gitu. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung iya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung iya. Banget Kak, itu satu.
2: Iya. Gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung, Mas.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Oh gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu
0: enggak? Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas, dari Rio.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh Mas.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetrend gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Ray ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Iya. Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng ya." Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya yeah. Kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke, siap.
1: Supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita gak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Punya betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nanda Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang cocok lagi. Gitu.
1: Dangdut.
0: Pop.
2: Oh, enggak dong.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Oh, iya. Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Oh, iya. Aduh.
2: Kalau mungkin ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya.
1: Gema, oh,
2: Gema ya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insya Allah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kak Anggra ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kak Anggra ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama penghafalan sih si pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan? Ya,
0: bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
2: Iya, sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul, harus banyak
1: jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan betul penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Rey ini gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh di platform. Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube, ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip, sip, sip, sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Ceria Weekend.
1: Ceria Weekend.
2: Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Suaranya agak-agak gimana gitu ya rasanya ya. Agak beda gitu ya. Biasanya yang agak tinggi ini agak-agak serak-serak basah. Teman Pro 2 lagi sakit ya Allah. Ini ya walaupun agak-agak pilek karena akhir-akhir ini panas. Akhirnya gue memutuskan untuk mencari yang segar-segar. Apalagi kalau es ya. Itu paling pas kalau misalkan diminum di panas-panas atau di cuaca-cuaca yang lagi panas yang kayak sekarang gini gitu. Akhirnya karena keseringan mungkin ya es terus akhirnya gua pilek sekarang ya. Mungkin ada yang sama kayak gue teman Pro 2 karena kebanyakan minum es gitu akhirnya pilek. Ya semoga kalian cepat sembuh dan doain gue juga cepat sembuh teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol soal mungkin yang seru-seru ya. Nanti kita bakalan ngobrolin soal film, soal apa nih lagi ada gosip apa nih gitu ya. Dan mungkin kita bakal bahas dan seru-seruan bareng pokoknya di Sore Ceria Weekend kali ini teman Pro 2. Dan nanti gue bakal nemenin sampai malam di Jaga Malam. Jadi buat yang mau seru-seruan bareng gue langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore ceria weekend kali ini, teman Pro 2. Dan kayaknya weekend kali ini agak rame ya, karena tanggal muda yang pertama masuk 1 Agustus, tanggal 1 banget gitu ya. Terus juga habis pada gajian pastinya, weekendnya jadi rame banget. Orang ada yang belanja bulanan gitu kan ya. Ada juga yang ngabisin duitnya dengan cara ngikutin acara, konser gitu ya. Di GBK ada beberapa konser, teman Pro 2. Terus juga di Blok M juga ada acara juga nih. Dari banyaknya acara, kira-kira lu dan teman-teman lu atau mungkin keluarga lu ke acara yang mana nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, karena nanti gue bakal bacain setelah ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

These beautiful things that I've got. Selamat 5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini gue nemenin lo mungkin yang lagi persiapan buat malam minggu ya, teman Pro 2. Biasanya nih kalau misalkan janjian ya buat malam minggu, kadang tuh kita jam ini yuk, jam berapa ya, jam 7 keluarnya atau jam 6 gitu ya, buat gak begitu macet gitu. Sampai-sampai sana jam malam juga gitu, jam 8, jam 9 ada yang sama nggak? Biasanya sih kayak gitu ya, karena orang Indonesia pada umumnya agak-agak ngaret biasanya. Mungkin lu bisa nge-tag teman lu siapa tuh yang suka ngaret janjiannya jam 6, jam 7 gitu ya. Sampai-sampai sana jam 8, jam 9, mungkin ada yang jam 12 malam. Nah itu sih perlu dipertanyakan. Kemana dulu tuh dia tuh ya, teman Pro 2? Ada yang sama nggak, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2, kita ngobrol bareng karena siaran kali ini gue bakalan panjang banget itu mau ngobrol dari sore sampai malam nanti. Jadi mungkin ada yang pengen ngobrol bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Kita seru-seruan bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2. Mungkin lu yang ada di sekitar Monas agak bingung nih ya. Kenapa rame-rame banyak mobil, banyak bis, dan banyak kemacetan gitu ya. Seperti biasa kalau misalkan weekend gitu ya, banyak yang keluar gitu, ada yang keluar jalan-jalan, ada yang keluar ngikutin acara. Dan di Monas hari ini tuh lagi ada acara doa bersama untuk menyambut HUT RI ke-81, teman Bro 2. Jadi acaranya itu hari ini 1 Agustus 2026 dan baru aja berlangsung di jam 5 tadi hingga jam 9.30 atau setengah 10 ya. Untuk rekayasa lalu lintasnya sendiri udah dimulai dari tadi jam 5 sore sampai nanti jam setengah 10. Dan buat teman-teman mungkin yang mau cari rute alternatif bisa meliputi pengalian dari arah utara Harmoni menuju Tugu Tani atau Gambir melalui area lapangan Banteng atau Cideng. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen ikutan ke acara doa bersama ini, ada beberapa lokasi kantong parkir, teman Pro 2. Yang pertama ada di Irti Monas, ada di parkir selatan Gambir dan area sekitar Gedung Pertamina, PLN, Kemendag, Galeri Nasional, Masjid Istiqlal, dan Lapangan Banteng. Jadi ada beberapa tempat ya teman Pro 2, mungkin perjalanan kamu agak sedikit terhambat, tapi bisa ikutin aja petugas yang lagi bertugas dan ikutin aja arahannya kira-kira kalau misalkan ada pengalihan itu jalannya kemana gitu ya. Sambil nemenin lu buat di jalan teman Pro 2, gue bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di sore hari ini. Dan sebentar lagi menjelang maghrib, teman Pro 2, gue mau ngingetin buat lu yang beragama muslim gitu ya. Sebentar lagi kita bakalan masuk ke azan maghrib. Jadi gue bakal balik lagi nemenin lu setelah azan maghrib. Dan kita bakal selesuran bareng. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan udah masuk jam 6, masih di sore ceria weekend teman Pro 2. Nanti gue bakal nemenin lo di beberapa jam ke depan, karena gue bakal siaran sampai malam. Yuk temenin yuk. Ya maksudnya gue bakal nemenin malam minggu lo kali ini dengan topik-topik dan juga musik lagu gitu ya, lebih tepatnya, yang enak buat lo dengerin malam hari ini. Dan kira-kira malam mingguan lo kemana teman Pro 2? Masih tanggal muda gitu ya, mungkin masih ngajak jalan cewek lo ke tempat-tempat yang fancy gitu ya. Kira-kira di mana nih daerah Jakarta? Rekomendasi. Agak kegigit nih lidahnya nih ya. Langsung aja ini dia lagu selanjutnya dari Ziva Magnolia, Pericinta. Cinta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di sore Cia Weekend. Buat lu yang mungkin weekend hari ini tuh atau nanti malam sama besok gitu ya, gak ada kegiatan apa-apa, gue rekomendasiin lu untuk nonton satu film yang mungkin ini bakalan jadi rekomendasi banyak orang. Karena ini bisa ditonton buat lu yang dari tua sampai muda gitu ya, ini bisa banget sih, cocok banget gitu. Ada Spider-Man Brand New Day yang baru rilis teman Pro 2, dan kabarnya di 2 hari rilis di Indonesia ini tembus 1 juta penonton. Wow, gokil banget sih. Menurut gue karena masyarakat nih ya, Abang Marvel, tolong perbanyaklah film-film Anda ya. Jadi kayak mungkin kita udah jenuh, udah bosen gitu ya dengan film-film yang mungkin bisa dibilang agak-agak template gitu ya. Mungkin perlu film-film action, terus juga film-film superhero gitu kan. Dan Spider-Man ini kan udah ada dari lama banget, dan pemainnya udah ada 3 kalau gak salah ya yang meranin Spider-Man. Dan sekarang itu Tom Holland yang meranin Spider-Man di Brand New Day ini tuh, karena cerita terakhirnya itu dia tuh minta mantra ke Doctor Strange buat kayak ngapus salah satu tragedi gitulah ya di hidupnya gitu ya. Akhirnya bikin cerita atau timeline hidup dia tuh malah bertabrakan gitu. Sehingga pas bertabrakan atau berantakan lah ya, itu dia coba untuk memperbaikinya kembali dengan cara minta mantra ke Dr. Strange. Dengan konsekuensi adalah dia dilupakan sama semua orang gitu. Di Brand New Day ini diceritain kayak kehidupannya Spider-Man yang menjalani hidup barunya dengan karakter dia sebagai Spider-Man, bukan sebagai Peter Parker. Kalau misalkan cerita sebelumnya kan mungkin orang kenal kali ya siapa Spider-Man dan siapa Peter Parker. Kalau sekarang tuh di cerita ini tuh hanya dikenal siapa Spider-Man gitu deh. Dan menurut gue asik, seru banget karena bikin nostalgia dan banyak kejutan-kejutan ya teman Pro 2. Buat lo yang belum nonton Spider-Man, gue rekomendasiin nonton di weekend ini teman Pro 2. Even though we both know we're liars and we started

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend ya, teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal Spider-Man karena lagi rame banget ya, masih fresh banget gitu karena filmnya baru aja tayang. Kalau misalkan lu nih teman Pro 2, jadi Spider-Man lu pengen ngapain? Gua dulu nih ya. Kalau gua tuh pengen jalan-jalan di Sudirman gitu ya, pakai jaring gitu, gelantungan. Ih, pasti seru banget sih tuh. Menurut gua kayak itu adalah privilege-nya Spider-Man sebagai Spider-Man ya. Pemilik kekuatan jaring spider gitu ya. Jadi dia tuh kan bisa gelantungan dan dia tuh kalau aksinya itu kan biasanya enggak pakai kendaraan gitu ya, kalau misalkan ke suatu tempat gitu. Pasti kan gelantungan gitu lewat jaring-jaring terus antar gedung gitu. Itu menurut gue sih gokil banget sih, itu pengen banget gue ngerasain rasanya gelantungan di Jalan Sudirman. Sama ini satu lagi gue pengen naik Monas tapi tanpa lift. Jadi gue ngerangkak sampai Monas gitu. Kalau misalkan lu ngapain teman Pro 2? Kalau misalkan lu bisa jadi Spider-Man dalam satu hari, lu pengen ngapain? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Pastinya nanti sampai dijaga malam ya teman pro 2, karena sebentar lagi masuk jam 7 maksud gue. Dan dijaga malam kita bakal seru-seruan bareng. Jangan lupa di jam 10 bakalan ada jam request. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: CEO Recording Academy Harley Johnson Jr. mengaku sedih atas keputusan BTS yang memilih tidak berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026. Meski begitu, ia tetap menghormati keputusan grup tersebut dan menegaskan bahwa kategori baru Best Asian Pop Performance dibuat untuk merayakan perkembangan musik pop Asia. Info selanjutnya buat sineas Indonesia, kesempatan tampil di panggung Oscar kembali dibuka. Komite Seleksi Oscar Indonesia resmi membuka pendaftaran film nasional untuk mewakili Indonesia di kategori International Future Film Awards pada Academy Awards ke-99. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan syarat film sudah tayang di bioskop komersial Indonesia minimal 7 hari berturut-turut dalam periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Info selanjutnya, Tom Holland mengaku memerankan Spider-Man bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab besar karena karakter Peter Parker menjadi panutan bagi banyak anak muda. Dalam pemutaran perdana film Spider-Man Brand New Day, Holland mengatakan ia ingin memastikan sosok Peter Parker terus memberikan inspirasi positif bagi para penggemar. Aktor berusia 30 tahun itu juga menegaskan dirinya masih siap mengenakan kostum Spider-Man selama Marvel dan penggemar masih menginginkannya kembali di layar lebar. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
1: Info Pro 2.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan kali ini gue bakal nemenin malam minggu lu seperti biasa sampai nanti jam 12 malam dengan lagu-lagu yang enak banget pokoknya buat lu dengerin di mobil, atau mungkin lu yang lagi gak malam mingguan di rumah aja gitu kan ya, bisa dengerin gue. Atau mungkin lu pengen ngobrol-ngobrol bareng gue gitu, pengen cerita-cerita soal apa gitulah yang menarik di dalam hidup lu gitu ya. Mungkin bisa aja langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Kita dengerin kira-kira ada cerita apa sih di malam hari ini gitu ya. Mungkin buat lu yang gak ada temen gitu ya di malam mingguannya, tenang, gue temenin sekarang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Kayaknya gue bakalan bahas film dulu deh di malam hari ini. Buat lo pecinta Marvel nih kan baru-baru ini ada Spider-Man yang baru ya, ada Brand New Day. Tapi sebelum-sebelum itu ada Spider-Man No Way Home, From Home, sama Homecoming. Di antara 4 Spider-Man itu manakah Spider-Man, film Spider-Man yang lo suka teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Rotlubia FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Kemarin gue baru nonton film Spider-Man dan masih terngiang-ngiang karena menurut gue, karena udah lama banget ya kayaknya dari Spider-Man yang terakhir itu di No Way Home. Kita nonton terakhir kapan ya itu ya, No Way Home. Ah, pokoknya gue udah lupa gitu ya. Dan masih banyak apa ya, kayak seru lagi nih, keangkat lagi kayak mungkin dari si villainnya. Di villainnya tuh ada Tom Stone ya, dan menurut gue itu juga salah satu villain yang ikonik di film Brand New Day ini kalau misalkan lu udah tonton Tomam Pro 2. Dan nantinya ini bakalan jadi cikal bakal masuknya kalau gak salah mutant di seri Marvel atau di Avengers gitu ya. Jadi kan nanti bakalan ada film Doomsday. Nah, di situ awal masuknya nih dari Spider-Man ini nih, karena kan salah satu karakter udah ditampilin gitu kan, Jean Grey, salah satu mutant yang kalau enggak salah dia itu bukan cuman punya telekinesis, tapi dia itu bisa punya kekuatan apa ya, gue lupa. Ya pokoknya dia seorang mutan gitu lah ya. Nantinya bakalan membuka cerita mutan gitu lah ya. Wah, ini sih menurut gue gokil banget. Dan dari film X-Men terbaru juga ada info nih teman Pro 2. Dari X-Men ada salah satu aktor yang pengen banget meranin salah satu apa karakter di X-Men, yaitu Mystic. Mystic itu salah satu mutan yang bisa berubah wujud gitu ya. Wah, siluman ya, agak-agak siluman sebenarnya wujudnya dia ya. Ada di Indian Navarrete. Dia tuh pengen banget masuk ke MCU dan pengen meranin si siapa namanya, Mystic ini teman Pro 2. Kalau misalkan lu punya kesempatan nih ya, ada sutradara Marvel tiba-tiba ketemu nih sama lu nih, terus ditawarin, lu mau gak pengen main jadi karakter superhero di Marvel, kira-kira pengen jadi siapa? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, kira-kira lu pengen jadi siapa teman Pro 2.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan gue masih nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin ya. Jadi buat di malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang apapun itulah yang mau kita obrolin di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen ngobrol juga bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Nemenin malam minggu lu kali ini gitu ya. Walaupun malam minggu gue dihiasi dengan pekerjaan. Tapi kita harus tetap semangat, teman Pro 2. Harus dibawa happy aja gitu kan ya. Buat yang pengen ikutan seru-seruan bareng sama gue, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kemarin baru aja ada salah satu girl group, gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya ada satu grup di Indonesia yang sempat ngehebohin mancanegara gitu ya, musik mancanegara dari Nona yang bisa dibilang sukses bawain lagu single mereka yang judulnya Rollerblade ya, atau sepatu rodaku. Kalau misalkan orang-orang tuh kayaknya ingetnya tuh dengan ikoniknya tuh kata-kata udah siap belum, masih kayak gitu ya. Dan baru-baru ini mereka baru aja rilis salah satu single terbarunya yang judulnya Hong gitu ya. Kenapa Hong? Gue juga gak tahu nih. Mungkin kalau misalkan Nona dengerin ini, kita ngobrol kali ya langsung ke Pro 2 FM Jakarta gitu ya. Dan ada salah satu part yang unik, karena kalau misalkan di Rollerblade itu ada udah siap belum, kalau misalkan di lagu Hong ini ada yang unik juga nih. Jadi ada satu part ketika muncul ada suara Om Telelit Om. Tau gak sih lagu suara itu tuh dulu sempat rame, karena sempat rame ada tren telolet gitu ya, telolet bis gitu ya. Jadi dipakai juga lah di single mereka yang terbaru ini yang judulnya Hong. Dan ikoniknya atau yang menariknya, fun fact-nya adalah yang ngomong Om Telelet Om itu yang ngisi suaranya adalah Rich Brian, teman Pro 2. Dan ini menurut gue unik ya, jadi kayak ada kejutannya gitu, ada easter egg-nya gitu ya lagunya. Wah seru banget. Gue belum dengerin versi full-nya dan belum ngeliat MV-nya, teman Pro 2. Nanti bakalan kita reaksi kali ya, reaction gimana musik terbaru dari Nona. Lu yang udah nonton mungkin bisa ngasih tahu gue ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2 di malam hari ini. Kalau misalkan tadi ada suara Rich Brian di lagu terbarunya Nona yang judulnya Hong gitu ya. Ada suara Om Toilet Om ya teman Pro 2. Sekarang ada update dari Ariana Grande yang baru aja merilis musik video untuk singlenya Petal yang terbaru juga. Wow, ini sih seru banget ya menurut gue Ariana Grande nih. Tapi menurut gue ini agak kelihatan beda ya, kayak ada sesuatu yang beda. Mungkin teman Pro 2 ada yang tahu di mana bedanya Ariana Grande di musik video ini. Dan menurut gue sih bagus-bagus aja ya, kayak ya bagus. Menurut lo gimana teman Pro 2, udah ada yang lihat belum video klip dari musik Petal-nya Ariana Grande? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ternyata teman Pro 2 malam ini tuh atau hari ini tuh lagi girlfriend day ya teman Pro 2. Dan untuk itu kita mau ngebahas soal girlfriend day ini bareng salah satu teman gua nih yang mungkin sama-sama jomblo juga gitu ya. Namanya Kak Laudia. Halo.
1: Halo Oci.
0: Hai. Wah, gimana nih kabarnya Laudi?
1: Aduh, aku kabarnya baik banget. Kamu juga baik dong pastinya.
0: Aku agak sakit.
1: Awal bulan.
0: Aku belum gajian. Makanya sakit nih ya, ya kita doain aja ya, cepet ya turunnya ya cairnya ya.
1: Iya, cepet turunnya. Amin.
0: Benar. Eh, sekarang tuh ini tahu apa namanya girlfriend day. Lu sebagai sebagai cewek,
1: kamu sebagai laki-laki kamu harus memberi bunga ke pacar kamu kalau kamu punya.
0: Kalau kamu punya, betul.
1: Kalau kamu punya, teman-teman.
0: Iya, kalau aku enggak punya, kalau kamu enggak punya gimana?
1: Ya kita diem aja. Kita menikmati melihat nih ya. Kayak tadi aku di mobil sendirian. Tetet-tetet itu kan macet banget ya di Galaksi Bekasi nih, karena dia di Bekasi.
0: Iya.
1: Macica banget guys.
0: Macica ya, banget ya.
1: Macica banget.
0: Apalagi malam Minggu girlfriend day kayaknya momen yang pas untuk merayakan bareng pacar.
1: Betul.
0: Masing-masing ya. Oke.
1: Okay. Ketika aku ada di itu sendiri ya di mobil itu dengan dingin sekali ditemani radio, pastinya ya dengerin radionya Pro 2 ini ya.
0: Iya benar dong. Iya.
1: Aku nengoklah ke kiri, jebret.
0: Wah, ada apa tuh?
1: Ada orang yang jualan bunga gitu di stand, karena tadi dia dijualan di ruko, kayaknya dia keluar gitu. Terus aku baca papannya, girlfriend day. Gue kayak, ah girlfriend day. Tiba-tiba ada mas-mas naik Vespa dan mbaknya di belakang bergandeng. Eh bukan bergandeng, ada berpelukan.
0: Aduh
1: ya. Bisa bayangin ya teman-teman ya.
0: Romantis
1: berhenti
0: sekali ya.
1: Berhenti di situ, pacarnya membelikan bunga matahari dan mawar. Abis itu dia foto-foto.
0: Aduh.
1: Aku melihat itu dari awal sampai akhir. Aku kayak meratapi nasib loh.
0: Okay.
1: Kamu kalau jadi aku gimana perasaannya Ocit? Udah
0: aku sopan kan? Aku akan tancap gas. Walaupun ada itu aku akan tancap gas.
1: Bener banget kita. Iya iya iya. Pengen banget tancap gas, tapi ya gimana macet, masa aku harus menabrak.
0: Oh iya, benar. Apa di situasi itu terpaksa gitu ya, akhirnya melihat adegan itu romantis ya. Tapi lu sendiri punya ini enggak sih, punya cowok enggak sih?
1: Ya gimana ya Cit ya?
0: Gimana tuh?
1: Enggak ada lagi.
0: Aduh. Iya, berarti kayaknya girlfriend day ini biasa aja gitu ya buat lu ya.
1: Iya buat gue sih biasa aja ya, kayak ya gimana ya, kayak gue tuh lagi burn out aja gitu. Kayak bukannya mati rasa juga, kayak masih yang fase-fase aduh capek deh dalam menghadapi hubungan. Kayak lagu terbarunya Tulus itu Teh Hijau, tahu enggak?
0: Benar banget. Kayak merayakan single era gitu ya.
1: Iya, single era kesendirian. Oh, Cet gimana nih? Malam Minggu tapi dia siaran nih teman-teman.
0: Aduh, iya
1: nih. Yang mau coba dong call. Ada dong call.
0: Iya, boleh. Boleh temenin di Pro 2 FM Jakarta ya pastinya ya. Iya ya. Gue sendiri juga ya biasa aja karena sering kerja di malam Minggu ya. Jadi kayaknya ya udah. Iya benar, kasihan banget.
1: Have fun
0: ya.
1: Aja.
0: Have fun
1: tapi
0: aja.
1: Jangan teman-teman jangan sedih karena kalau misalnya yang jomblo-jomblo tidak ada teman atau tidak ada kawan yang sedang di sampingnya.
0: Iya.
1: Kalian bisa nyalain aja Pro 2 FM Jakarta ya teman-teman.
0: Benar,
1: ya.
0: benar.
1: Karena ada menemani kalian.
0: Iya, benar banget.
1: Suara-suara dia yang mengangeni.
0: Aduh. Ya, tapi nih kalau misalkan kita berandai-andai, kalau misalkan lu punya laki dan lagi girlfriend day nih, lu pengen apa sih sama laki lu? Siapa tahu kan di sini ada cewek-cewek yang di sampingnya ada lakinya, tapi cuma dengerin kita ngomong doang nih. Nggak ada aksi
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Hey, laki-laki yang di luar sana.
0: Oke. Okay.
1: Kalian itu harus catat tanggal Valentine.
0: Oke. Okay. Bener.
1: Pertama tuh Valentine udah paling kudu, mesti, wajib. Pokoknya sholat wajib dah itu pokoknya.
0: Oke.
1: Dan ada namanya girlfriend day. Jadi kayak kalian tuh kayak merayakan gitu loh. Kayak sebuah apresiasi gitu loh
0: kepada pacar kalian gitu ya. Oke, benar.
1: Tapi gue nggak pernah dengar ada boyfriend deh ya.
0: Iya ya, kayaknya emang laki-laki diciptakan untuk tidak dirayakan kayaknya.
1: Harus dirayakan.
0: Aduh,
1: ya,
0: harus juga
1: kita
0: ya.
1: Oke oke oke.
0: Benar.
1: Kita harus saling menghargai satu sama lain. Mm-hmm. Benar nggak sih? Jadi kan
0: bener.
1: Kita sesama setara growing together aja. Banget
0: gue. Gokil. Tapi kalau misalkan, tapi kan sekarang tuh lagi ngetren cowok bingung nih. Cowok bingung nih lagi banyak banget penyakitnya, wabahnya gitu katanya tuh. Mm-mm. Nah, kalau misalkan dari lu nih cowok-cowok bingung di luar sana gitu. Kalau misalkan lagi kayak gini nih harus ngapain nih? Kayaknya udah baru inget jam segini nih, baru jam 9 baru inget nih. Gimana nih? Mereka harus ngapain gitu?
1: Mungkin kalau gue sih mikirnya mungkin emang karena dia enggak tahu. Pertama karena ini kan enggak common ya girlfriend.
0: Benar.
1: Yang lebih common tuh Valentine Day sebenarnya.
0: Benar, iya.
1: Cewek di luar dia pendengar ini enggak usah semaput dulu, tunggu saya.
0: Oke. Oke.
1: Untuk cowok-cowok yang di sebelahnya jangan kayak wah ini gara-gara si Lodi nih.
0: Oh iya.
1: Dengerin Pro 2 FM.
0: Oke, benar. Iya, iya.
1: Karena emang ini gak common, baru-baru ini aja kayak viral-viralnya kayak belakangan ini doang. Tapi menurut aku ya udah namanya malmingan. Just mungkin menurut aku yang paling pas gak cuman buat ngasih bunga tapi mungkin deep talk kali ya.
0: Deep talk.
1: Ya gak sih?
0: Okay,
1: kayak
0: bener.
1: Gimana nih works out hubungan kita ke depannya mau apa. Atau mengapresiasi satu sama lain.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Mengenang suka, gitu ya.
1: Aku suka deh sama kamu kalau lalalalalala.
0: Oh gitu. Oke.
1: Abis itu kayak menyebutkan nih laki-laki kan kadang suka gak mau ngomong maunya apa gitu ya.
0: Bener.
1: Kamu bilang aku lebih suka kalau kamu treatnya kayak gini pada waktu ini gini. Kan kalau cewek gitu kan jadi kayak oh iya deh gitu.
0: Oh iya.
1: Tapi jangan lupa komplimen juga yang biar enggak semaput jadi enggak ribut.
0: Oh iya ya. Iya benar. Oke. Gitu teman Pro 2 buat tuh yang belum mungkin kayak lupa hari ini itu girlfriend day gitu ya, coba deh cari tahu dulu dan gimana nih caranya buat lu selamatin malam hari ini teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 Pampro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan sama teman gue nih yang satu ini nih ya. Dan ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah ngobrolin soal Girlfriend Day ya. Ternyata banyak yang komen nih di WA-nya Pro 2 kalau misalkan Cit, cowok gue nih cowok bingung. Nah itu tuh lagi, ini lagi, ini gak sih lagi rame gak
1: lagi
0: sih?
1: Ngetrend ya,
0: lagi ngetrend ya. Iya benar. Menurut
1: lagi viral kayak makanan ya.
0: Iya benar. Lagi viral kayak makanan, best seller mungkin ya.
1: Iya best seller.
0: Benar. Iya, menurut lu gimana tuh kalau itu cowok
1: aduh,
0: bingung?
1: Aduh, gue anaknya to the point banget lagi. Tapi gue pernah sih merasakan di posisi itu ya,
0: oh,
1: teman-temannya.
0: Mantan
1: mendapatkan
0: cowok
1: bingung. Tapi okay. Yang paling penting adalah menurut gue ya, sebagai perempuan yaitu adalah lu tahu diri lu siapa, lu tahu lu maunya apa, lu punya integritas, lu punya prinsip. Tapi kan memang tidak semua perempuan itu punya beberapa hal tersebut yang bisa membuat dia keputusan, mungkin dia juga bingung lalalalalala.
0: Betul.
1: Tapi yang paling penting adalah tinggalin. Tinggalin. Kalau lu benar ketemu nih cowok bingung yang menyebalkan, yang dia sebenarnya nggak tahu mau dirinya apa, nggak tahu nih keputusannya apa, udah menurut gue tinggalin. Okay. Tapi nggak semua orang bisa ya Cit ya.
0: Iya benar ya, benar.
1: Menurut gue lu mentokin dulu sampai abis, kalau lu udah muak baru lu tinggalin.
0: Okay, udah nggak tahan nih kayak.
1: Udah nggak tahan nih.
0: Aduh kok gue jadi bingung juga.
1: Iya, karena cuma kalau misalnya kita bilang kayak misalnya nih teman gue cewek, abis itu lu punya temen deh cewek, terus dia ketemu cowok bingung, tapi dia kayak iya tapi dia nggak tahu nih lalalala. Lu juga kayak udah nasihatin sekali dua kali emang didengarkan enggak ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, jadi kayak menurut gue sih ya udah kalau lu mau terusin ya terusin, kalau enggak ya enggak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tergantung ya, benar.
1: Benar.
0: Iya.
1: Tapi cowok selain cowok bingung ada apa lagi tuh Cit?
0: Iya, ada juga kalau menurut gue ya, enggak cuma cowok bingung, tapi juga ada cewek yang bingung.
1: Sama-sama bingung. Sama.
0: tapi gue punya cerita unik, lucu. Tapi teman gue tuh ada cowok bingung, ceweknya juga bingung. Tapi nyambung 4 tahun, lo bayangin sampai sekarang. Tapi mereka sama-sama bingung.
1: Bingung ini ya. Bingung dalam konsep apa nih bingung?
0: Ya bingung aja. Kita juga kayak yang denger ceritanya juga bingung. Bener. Kayak. Lu biasanya kalau berduaan gitu ngedate di mana? Jalan aja. Gitu.
1: Aduh. berarti dia emang ini ya, living on the air kayak.
0: Oh iya, benar.
1: Jalani saja dulu.
0: Okay, gitu. Benar.
1: Benar. Jadi tuh temanya di situ jalanin aja dulu, mulai aja dulu.
0: Oh iya, benar. Tapi malah mereka tuh langgeng loh. Itu apa bisa 4 tahun? Jalan 5 tahun dia
1: ya,
0: tuh.
1: Ya gak apa-apa, berarti kalau benar-benar emang udah paling benar adalah bingung sama dengan bingung, udah. Kalau bingung cari yang bingung.
0: Oh iya. Berarti ketemu orang yang pas gitu ya buat dia ya.
1: Mungkin aja frekuensi.
0: Betul.
1: Mungkin dari luar mereka membingungkan.
0: Iya benar.
1: Tapi mungkin dari dalam dia punya sesuatu hal yang gak mau di-share ke orang kan bisa jadi
0: bisa
1: ya.
0: Bisa jadi, benar. Bisa jadi gitu ya. Tapi gue juga agak penasaran sih, mereka tuh kadang gak WA-an. Kadang nggak ngabar-ngabarin. Beneran, ini beneran. Ini cerita unik beneran dari teman gue. Selama 4 tahun yang kita anggap

0: ini sudah lama sekali di tahun 2023 nih teman-teman ya. Jadi aku ketemu cowok bingung yang ya tau lah cowok kan kalau awal-awal kan pasti kan menggebu-gebu love bombing gitu ya.
1: Iya katanya kalau cowok tuh dari 100 ke 0 gitu ya.
0: Iya benar kayak dry text banget tiba-tiba dan gue langsung karena gue capek karena dia juga lebih tua daripada gue anyway. Kita beda 6 tahun gitu. Gue langsung aja to the point nih karena gue udah capek juga. Kayak gue mungkin marah ya pada saat itu. Gue bilang tuh kayak lu sebenarnya maunya apa? Bentar-bentar lu kayak enggak kenal sama sekali.
1: Betul.
0: Pokoknya gue nanya intinya lu maunya apa? Kalau misalnya lu mau kenal sama gue atau suka sama gue. Karena enggak mungkin lu 3 bulan ya. Seintens itu kalau lu enggak suka sama gue, bener enggak sih, Cit?
1: Iya, bisa juga sih.
0: Bisa jadi. Tapi dia selalu ngapelin gue ke rumah.
1: Effort banget
0: jelas
1: lah.
0: Nih gitu kan, dianya nggak jelas menurut gue dia nggak jelas gitu. Habis itu gue bilang kalau lu nggak mau sama gue ya udah whatever it is gitu kan. Tapi ya pada akhirnya dia kayak iya aku juga bingung sebenarnya.
1: Terus iya, akhirnya lu menjawab apa nih maksudnya?
0: Aku juga masih belum siap. Nah ini dia kata-kata sakralnya. Aku trauma, aku belum siap hubungan baru. Kamu masih mau nggak? Aku mau sama kamu, tapi aku belum siap sama mama. Kata gue tinggalin.
1: Udah.
0: Nah dari situ gue udah langsung kayak ini apaan sih lu sok mantep banget gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh iya deh, good luck ya healing traumanya. Titik, gue cuma jawab itu doang.
1: Oke.
0: Teman-teman, kalau kalian agak bingung nih sama cowok bingung, langsung aja to the pointin. Kalau misalnya jawabannya apa ya lu saklokin aja kayak agak menghina dikit enggak apa-apa, it's okay teman-teman. Dan kalau enggak ya udah tinggalin aja. Begitu teman-teman.
1: Betul.
0: Gimana? Atau nih ada lagu lagi habis.
1: Ada lagu lagi habis ini. Jadi ada lagu lagi. Jadi buat teman Prodo yang pengen join gitu ya di topiknya cowok dan cewek bingung atau punya pengalaman atau cerita gitu ya. Bisa banget ceritain langsung aja.
0: Kalian kalau ada ketemu cowok bingung coba kita tanya Ocit. Ocit itu adalah leader cowok bingung.
1: Enggak dong ya. Pokoknya buat lu yang punya cerita juga teman Pro 2 bisa ceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.
2: Waktunya jaga malam weekend. Waktunya jaga

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Masuk jam 9 malam dan masih di jaga malam weekend. Jangan galau malam-malam ya. Pastinya walaupun hari ini lagi girlfriend day, buat tuh yang gak ada girlfriend gitu ya. Mungkin bukan gak ada kali ya, mungkin statusnya masih belum jelas gitu ya. Kita bakal ngobrolin soal HTS. Nah ini masih bareng teman gue nih. Sekarang ya, kita emang agak-agak sering ngobrol ya gini ya.
1: Benar. Kita bener. Tuh bukannya pengalamannya kita, tapi banyak orang yang curhat ke kita.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Bukan dia ngerasain, kita yang takut.
0: Bener. Tempat curhat lah gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, lu sendiri gimana nih nanggepin kalau misalkan ada temen lu yang punya HTS-an gitulah hubungannya?
1: Oh, kalau gue ya, ada sih teman gue yang HTS itu, even ampe nih ya guys ya, dia HTS 3 tahun, intens katanya, tiba-tiba dia diputusin. Gue bilang, hah kan lo HTS gimana diputusinnya, hubungan aja gak ada, bener gak sih?
0: Bener,
1: gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi dia jadi kayak cengok, sekarang kayak kosong gitu pikirannya. Gitu, udah semaput kecintaan kali ya,
0: gue gak ngerti juga.
1: Kan gak ada. Ya sebenarnya menurut saya sendiri adalah ya agak sedikit dirugikan juga ya kalau apalagi udah terlibat perasaan. Tapi itu pilihan.
0: Bener balik lagi itu pilihan teman-teman ya. Iya. Apalagi
1: Iya,
0: apalagi kalau misalkan kayak lu tuh sebenarnya kalau menurut gua ya mungkin ada bisa juga kayak gini, kayak dia salah ngertiin, ngerti gak sih?
1: Ih bisa jadi.
0: Bisa jadi. Iya, bisa jadi emang pengennya jadi teman dekat aja gitu. Atau
1: iya,
0: mungkin
1: bener.
0: Temen ngobrol kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Ya padahal ya emang gak punya hubungan aja kayak gitu.
1: Gitu iya. Tapi gue juga bingung nih Cik, kalau misalnya dibilang kayak teman ngobrol ataupun teman, tapi kan intensinya, intensitasnya tuh berbeda Cik.
0: Oke. Bedanya maksudnya gimana cara kita ngebedain kalau misalkan intensnya tuh kayak HTS nih lumayan sering, terus kalau mau serius nih harus sesering apa kayak gitu tuh?
1: Aduh susah sih kalau ngomong kayak gitu karena kalau misalnya mungkin menurut gue ya kalau kita nggak baca catatannya dari awal sampai akhir kita kayak tahu nih sebenarnya kan intonasinya nih. Gimana kan kita udah pergede nih ya.
0: Betul.
1: Kita tahu kalau orang lagi demen sama kita.
0: Oh iya iya
1: sama
0: iya, iya. Typingannya gitu ya.
1: Punchline-nya tuh
0: Benar. Ujungnya tuh kayak ada nadanya gitu ya.
1: Iya benar. Tapi rata-rata kan mereka yang HTS-an ini kayak mixed signal. Gue gak bisa jawab pertanyaan lu anyway. Karena menurut gue agak membingungkan ketika dideskripsikan. Ngerti gak?
0: Iya benar.
1: Gue takutnya salah persepsi. Ini pendengar jadi kayak lagi deket sama orang nanti mikirnya HTS-an kan belum tentu
0: iya,
1: ya teman-teman.
0: Iya benar. Iya benar. Mungkin ada yang intensnya tuh karena ada kebutuhan misalkan kayak teman kerja.
1: Jadi.
0: Tapi sekarang banyak loh teman kerja yang jadi HTS. Gimana menurut lo?
1: Orang kantor juga banyak selingkuh.
0: Oh iya benar.
1: Udah jadi budaya.
0: Oh iya.
1: Gue ini ya karena masih waras, kita harus jadi waras ya teman-teman ya. Karena hukum tabur tuai, karma Tuhan tuh selalu ada. Kita
0: betul, harus ingat.
1: Gue kemanusiaan nih.
0: Iya benar.
1: Inilah
0: pesannya lah ya.
1: Jangan didukung ya teman-teman. Maksudnya kalau ada yang begitu di lingkungan kita kayak ya udah diemin aja tinggalin gitu kayak cukup tahu.
0: Bener. Oke.
1: Kalau langsung kayak hati lu kayak aduh jangan sampai Tuhan tolong lindungi hamba bener. Aduh kayak jadi langsung rohani
0: religi gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kita jadi korban HTS-an, menurut tuh gimana caranya kita untuk keluar dari zona HTS gitu?
1: Aduh Cid, itu susah banget pertanyaannya.
0: Susah.
1: Lagi
0: sulit ya,
1: susah banget loh itu pertanyaannya.
0: Oke.
1: Karena kalau aduh gimana, gue nggak pernah ngerasain. Tapi kalau lu pikir temen lu ada yang kayak gitu, terus lu memposisikan di diri dia, lu pasti juga nggak tahu mau ngapain.
0: Iya sih, benar. Apalagi
1: karena
0: kan,
1: kita nggak pernah hubungan, karena kita nggak mungkin nggak ada di posisi dia, jadi kita mikirnya cuma kayak gini. Oh, lu harus tahu nilai diri lu sendiri, lu harus sayangi diri lu sendiri. Tapi kan hal itu juga nggak mudah ya nggak sih?
0: Betul.
1: Cid?
0: Gue setuju. Benar.
1: Menurut lo gimana? Kalau lo nih di situasi HTS, lo mau keluar dari HTS-an itu?
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh, Cid?
0: Gimana
1: kan itu
0: ya?
1: Banyak kayak bukan budaya apa sih, kayak tarik ulur dari lakinya atau perempuannya.
0: Oh iya benar.
1: Kayak ngerti nggak sih, Cid?
0: Ngerti.
1: Bener. Kayak, sayang, ah ini kayaknya dikit lagi bisa jadi pacaran deh.
0: Oh iya, gitu-gitu.
1: Kamu agak, gimana nih?
0: Agak susah juga sih ya, apalagi in this economy. Oh, in this economy. Gak, maksudnya di era
1: kalau
0: sekarang.
1: Kalau lu ngomongin in this economy, nanti jatuhnya jadi sugar baby.
0: Oh iya, beda lagi ya, beda lagi ya, benar-benar. Iya. Berarti maksudnya in this era sekarang gitu, emang.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kan era online gitu kan, kita juga agak susah ngebedain kayak ini orang serius sama gua doang apa enggak.
1: Betul.
0: Iya.
1: Setuju sama.
0: Iya, pertanyaannya bukan ini gua HTS-an atau enggak. Ini gua yang satu-satunya atau salah satunya?
1: Bener.
0: Nah,
1: bener itu, banget itu sebenarnya harus dipikirin.
0: Betul.
1: Ini, gak usah lu pikirin ini bakal jadi pacar gue atau enggak. Lu mikir ini gue satu-satunya atau salah satunya. Ayo Cid, lagu Cid.
0: Nah, lagu ya. Yaudah. Teman Pro 2 mungkin lu punya cerita juga. Teman Pro 2 langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Fana Merah Jambu Tumam Pro 2 masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Tumam Pro 2. Kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal girlfriend day, terus juga HTS, terus juga mungkin lu udah kayak muak dengan percintaan lu gitu ya. Jadinya lu memilih untuk tidak kemana-mana malam hari ini Tumam Pro 2. Sama kayak teman gua yang satu ini gak kemana-mana, dia di kos aja nih sendirian gitu ya. Tapi menurut lu nih, ini gua lagi bareng Ray. Halo Ray.
1: Halo.
0: Nah, menurut lu nih sebenarnya gak apa-apa gak sih kalau misalkan malam minggu tuh gak kemana-mana? Lo tuh gimana? Lo,
1: kalau menurut
0: ya, gue, lo tim yang malam minggu kemana-mana atau malam minggu gak kemana-mana?
1: Sebenarnya kalau gue sendiri situasional ya, kayak kalau misalnya gue lagi full energy, gue lagi pengen nongkrong sama teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau gue personally itu recharge gue adalah ketika gue bertemu dengan teman-teman gue, dengan keluarga gue gitu. Jadi
0: okay,
1: ya tergantung mood gue gimana. Tapi kebetulan hari ini gue lagi pengen sendirian aja di kos gitu.
0: Oke, okay, berarti lu tim yang malam minggunya tergantung mood dan situasinya gitu ya?
1: Betul, betul banget.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi lu punya pacar gak sih?
1: Kebetulan gue ada 3.
0: Oh, ada 3? Oh, banyak ya? Oke, oke, oke.
1: Oke.
0: Ketiga. Oke, okay, jadi kayak malam minggu ini kayaknya gak dulu selang-seling gitu ya?
1: Karena okay, gue pemegang prinsip perkuat pusat, perbanyak cabang.
0: Oh bener, emang teman gue ini agak-agak aneh memang dia tuh. Oke, okay. Tapi kalau menurut lo nih, lo ngelihat kalau misalkan ada orang tuh yang malam minggunya tuh nggak pengen kemana-mana tuh gimana? Emang dia tuh ya nggak mau kemana-mana gitu, nggak, bahkan ada orang yang nggak punya namanya malam minggu gitu. Kayak gue nih, gue kerja nggak punya malam minggu. Menurut lo gimana?
1: Ya kalau misalnya kerja itu kan kebutuhan hidup kita ya.
0: Benar.
1: Jadi kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, foya-foya gitu kan, namanya masih anak muda. Jadi ya enjoy your life aja, gimana cara lu apa namanya menikmati hidup lu, gak perlu ngikutin orang lain yang kayak harus kalau malam minggu gua
0: banget
1: harus nongkrong, malam minggu gua harus jalan-jalan, tuh gak usah. Just be yourself aja.
0: Wis, gokil, gokil, gokil. Aneh-aneh asik begini, ada ini ada pesannya gitu ya.
1: Ada.
0: Oke, oke. Tapi sebenarnya malam minggu gak kemana-mana juga gak apa-apa banget kan. Apalagi sebenarnya ya bisa ngelakuin hal yang lu suka. Misalkan malam minggunya dipakai buat olahraga gitu, atau mungkin dipakai malam minggunya buat sama keluarga, atau mungkin ya me time sendiri itu juga mungkin menurut gue ya itu jadi salah satu apa ya, kayak lu kan udah capek ya misalkan Senin sampai Jumat kerja gitu ya, Sabtu Minggu hari libur ya terserah lu gitu kan ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay. Tapi biasanya juga ada orang yang sebenarnya lagi rame sih, Gen Z tuh lebih milih sekarang tuh nggak pergi ke klub, lebih milih buat paginya buat lari. Nah, menurut lu gimana tuh?
1: Lari.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu menurut gua merupakan habit Gen Z yang perlu dilestarikan ya.
0: Oke, okay, perlu karena dilestarikan.
1: Karena menurut gua kalau misalnya orang hidup sehat itu, apalagi gua sendiri mahasiswa kesehatan, itu gua sangat support ya dengan okay hal tersebut gitu. Karena ngapain sih kita apa namanya kayak ke klub, minum-minum miras gitu. Karena ya oke, okay, kalau lu mau bikin pikiran lu tenang, tapi ternyata gua udah mengalami juga nih kalau misalnya gua lari pagi, lari sore, itu justru gua merasa lebih sehat. Dan juga ketika gue tidur kan gue capek nih,
0: iya,
1: jadi tidur gue tuh lebih berkualitas gitu Bang Ocit.
0: Oke, berarti emang ada ngaruhnya ya. Dan emang bener kalau menurut gue sih lebih ke efek jangka panjangnya, bener gak sih? Kalau misalkan lu punya habit kayak malamnya, ya ini balik lagi sih ke orangnya masing-masing ya. Punya habit yang buruk gitu kan, kalau misalkan pergi ke klub gitu akhirnya minum minuman keras, habis itu juga begadang gitu kan. Kan biasanya kayak gitu kan dari malam ke pagi gitu kan, jam 12 sampai jam 3, jam 4, jam 5 gitu kan. Itu kan akhirnya ngaruh ke badan, terus juga ngaruh ke imun juga kan. Apalagi ke jam tidur itu menurut gue sih paling parahnya adalah ngaruhnya ke masa depan lu gitu. Jadi mungkin masa muda lu enak, happy gitu kan ya, tapi nanti masa tuanya sakit-sakitan kan ya, amit-amit gitu ya. Emang Menurut gue emang Gen Z ini agak berpikir panjang gitu ya. Tapi kalau lu sendiri,
1: betul,
0: lu sendiri gimana nih tim yang mengiakan tren itu, nggak kayak lebih milih olahraga dibandingkan pergi keluar malam?
1: Kalau gue tergantung situasi sih.
0: Tergantung situasi. Oke.
1: Karena gue kalau keluar biasanya gue ngerjain tugas terus kayak
0: produktif.
1: Kalau di gue ada cuman keperawatan anestesi itu kayak gue ngerjain bareng teman-teman gitu kan, karena banyak banget kan kak. Tapi kalau misalnya gue lagi free, lagi senggang ya, why not gue lari sore gitu, jadi pelari culture gitu ya.
0: Oke. Ya sebenarnya banyak cara lah buat lo melakukan kegiatan di malam minggu gitu ya, teman Pro 2. Mungkin sekarang lo lagi ada yang bareng teman atau lagi ngelakuin kegiatan apa nih, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng OC teman Pro 2. Dan sebentar lagi jam 10 malam, artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang. Langsung aja gue tungguin ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang masuk jam 10 malam sebelum Pro 2. Artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi sebelum itu gue bakal puterin dulu lagu dari Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di jam request dan kali ini ada yang pengen request nih dari teman Pro 2 nih. Ada Arvin di Batam. Halo Arvin, pengen request lagu apa?
1: Halo Bang, boleh dong request lagu Awal Kisah Selamanya, by Aisyah.
0: Kenapa lu pengen request lagu Awal Kisah Selamanya nih?
1: Karena gua semenjak pindah ke Batam baru ketemu cewek yang gua suka dan kita jalan beberapa bulan dan akhirnya pacaran. Jadi gua berharap ini bisa jadi awal kisah kita selamanya ke depannya.
0: Oke, berarti ya kita doain aja teman Produ ya kalau misalkan si Arvin ini nih langgeng ke depannya. Langsung aja gua puterin ini dia Raisa dengan Awal Kisah Selamanya.

libur aku datang memaksaku.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 3 sore tadi sampai sekarang nih jam berapa nih ya? Jam 11 ya, mau jam 12 sama Pro 2. Tapi tenang aja, nanti jam 12 bakalan ditemenin bareng lagu-lagu yang udah gue siapin sampai nemenin lu tidur, teman Pro 2 ya. Jadi gue ucit thank you, say thank you buat teman-teman semua yang udah request. Sorry kalau misalkan ada beberapa lagu yang mungkin belum bisa gue puterin malam hari ini, tapi tenang aja karena besok gue bakal balik lagi di jam yang sama di hari Minggu ya, dari jam 3 lagi sampai jam 12 lagi, teman Pro 2 nemenin lu di Pro 2 FM Jakarta. Jadi gue Ucit pamit, thank you buat semuanya, bye bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan ayat 70 ini Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar

bergunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Tom Pro 2, Info Pro 2 bersama Davi Prada di pagi hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Rising 67 Studio kembali bikin bangga usai ilustrator asal Depok ini diketahui kembali mengerjakan proyek untuk MV Ariana Grande. Setelah sebelumnya, Rising 67 Studio mengerjakan untuk artwork MV Hate That I Made You Love Me. Ini dirinya mengerjakan teks font dan artwork di MV Petal. Wih! Info kedua, Nona jadi sorotan usai merilis single terbarunya Honk. Dan salah satu part yang menjadi sorotan adalah ketika muncul suara Om Telolet Om. Ternyata suara ikonik di MV Nona itu diisi oleh musisi sekaligus rapper Rich Brian. Melalui Instagram story-nya, ia membagikan file voice note dirinya mengatakan Om Telolet Om. Wow.
0: Info
1: ketiga, Sid Wilson telah keluar dari Slipknot menurut laporan terbarunya dari TMZ. TMZ menyebutkan bahwa Wilson diberitahu pada Jumat sore kemarin bahwa ia secara permanen dikeluarkan dari band tersebut. Mengutip sumber yang dekat dengan Slipknot dan memiliki pengetahuan langsung. Katanya sih belum ada alasan yang diungkapkan terkait pengeluaran tersebut. Gimana menurut kamu, Tomo Pro 2?
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solsima FM Pro 2 Jakarta bersama gue, Davi Prada.
0: Info Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama Davi Pradan, nemenin kamu sekarang di hari Minggu. Wih, ditemenin Minggu paginya sampai jam 10 pastinya teman Pro 2. Dan juga pastinya nemenin kamu yang lagi berolahraga di pagi hari ini teman Pro 2. Oke, dan buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja bisa join sama gue di 0811 800 105, atau bisa langsung Instagram juga di @pro2fmjkt teman Pro 2. Kasih tahu ya aktivitas apa yang lo lakuin di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung ikutan di WhatsApp dan juga di Instagram sekarang juga. Jangan kemana-mana, karena abis ini gue bakal update apapun yang lagi rame teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Well, gimana nih update cuacanya di weekend atau di minggu ini ya teman Pro 2? Emang kayaknya dari kemarin tuh cuacanya cerah alias panas gitu. Well, gue bersyukur sih jadi berasa banget gitu summer vibes-nya. Kayak 2016 lagi gitu ya. Tapi sekarang aja gue buka bmkg.go.id di hari ini, Minggu, tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 2 Agustus 2026, hari ini akan cerah di semua wilayah teman Pro 2. Kecuali Kepulauan Seribu yang katanya akan cerah berawan nih teman Pro 2. Kalau semuanya cerah. Jadi jangan lupa bawa sunblock kamu biar terhalang dari sinar UV berlebih ya teman Pro 2. Biar kamu olahraganya jadi aman dan nyaman gitu. Tapi kalau kamu sukanya tim yang hujan atau yang lagi cerah kayak gini sih teman Pro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosi BFM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Kasih tahu gue dong, hari ini lo ngapain teman Bro 2? Kayaknya nonton adalah hal yang paling tepat ya. Atau enggak, kayak lo jalan-jalan ke Blok M tuh. Karena Blok M lagi ada, Blok M Festival XJSD, seru banget sih teman Bro 2. Karena menurut gue di 2026 ini ya gudangnya film-film keren gitu ya. Gue masih ingat kayak nanti aja di Desember itu kita punya dua film yang head to head tuh, Avenger Doomsday sama Dune ya kalau gak salah. Kayak zaman dulu tuh Oppenheimer sama Barbie yang head to headnya gokil banget, bahkan jadi ada yang nonton pakai outfit warna hitam sama pink digabung jadinya Barbenheimer gitu. Tapi kalau ngomongin soal Barbie teman Bro 2, kalau kita looking back emang pendapatannya gokil banget. Kalau nggak salah tuh dia dapat 1,5 miliar US dollar di box office dunia teman Bro 2. Pastinya menjadi film terlaris sepanjang sejarahnya Warner Bros, dan makanya harusnya orang-orang bilang, ayo dong milking dong, bikin yang kedua gitu. Malah sequelnya belum mendapatkan lampu hijau katanya. Gara-gara kesepakatannya Greta Gerwig sama Margot Robbie sama Ryan Gosling terkait kontrak untuk film kedua atau nomor 2. Bahkan gara-gara box office, Ryan Gosling minta bayaran sebesar 20 juta US dollar dan studio menyanggupi permintaannya tuh nomor 2. Pokoknya lagi dinegosiasi apa segala macam, tapi katanya menemui jalan yang buntu setelah CEO Warner Bros. Discovery David Zaslav menilai paket bayaran dan pembagian keuntungan yang diajukan itu terlalu besar. Dan yang bikin situasinya makin ngedesak lagi, hak atas franchise Barbie akan kembali ke Mattel pada bulan Desember jika Warner Bros. Gagal menyelesaikan kesepakatan dengan para talenta utama sebelum batas waktunya. Waduh, tapi kalau negosiasinya gagal nih, ya Barbie 2 gak ada sih gitu. Jadi gimana tuh Pro 2? Apakah ini mending ya memenuhi permintaan para bintang untuk Barbie 2 ada, atau ya udah deh say goodbye to Barbie 2 sama Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 101 05 sama Pro 2.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal move on jam 7. Di jam 7 kamu pastinya masih bisa seru-seruan sama gue, Davi Prada. Dan bakal gue update nih apa aja yang lagi rame, teman Pro 2. Mungkin gue pengen nanti di jam 7 ngomongin nama salah satu studio, namanya Rising 67 Studio. Dia bikin text font dan artwork di MV-nya Petalnya Ariana Grande. Keren banget, teman Pro 2. Setelah yang satu ini ya, jadi jangan kemana-mana dulu.